0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wars Pratman di 8 Baden Pasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri, semangat kembali sore hari ini ya dengan sedetan single country dalam program kami Country Special. 2 jam ke depan hadir bareng Mei Antari di sini hingga jam 5 sore nanti.

0: Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari, come be with me. Tentunya sudah tidak asing lagi ya untuk Anda khususnya pecinta lagu-lagu country. Yap, betul sekali. Penyanyi adalah Amy Grant yang juga dirilis dalam versi kolaborasi bersama dengan musisi blues Kebo. Dan lagu ini awalnya muncul sekitar era album Behind the Eyes. Kita lihat album perluas dari ABC pada tahun 2005 setelah album The Cities 1986 hingga 2046 ditulis oleh Jimmy Jones Scott dan Beth Nelson Edmond menggambarkan kenyamanan di tengah dunia yang tersebut itu beratkan di tenur di sakit serta ajakan menenangkan untuk saling menjamkan ini. Jadi kita punya rasa cinta itu sederhana ketika kita dibiarkan mengalir dari hati dan ketika jiwaan mengalir.
1: Oke, yang masih sibuk lagi
0: sama semuanya ya. Semoga kita tanda perjalanan dan yang lancar. Begitu jalan lagi di The Way. Hati-hati jalan selamat di The Way tempat 7. Selamat tiba di tempat

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare Country Special, Suara Sunari.

0: Hello, beautiful. Are you married?
1: Sometimes.
0: Tell me.

Ya, 89,4 FM Suara Sinar, pecinta Suara Sinar. Lanjut lagi kantor spesial, masih hadir ke tengah ruang dengar Anda. I'm coming over, satu lagu dari miliknya Chris Yang ya, sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda. Penyanyi dan penulis lagu musik kantri terkenal asal Amerika Serikat. Nama lengkapnya adalah Christopher Alan Young. Kelahiran 12 Juni 1985 di Murfreesboro, Tennessee, Amerika Serikat ya. Memiliki suara bariton klasik yang begitu kuat dan mudah sekali untuk dikenali ya. Oke, namanya itu mulai dikenal luas setelah keluar sebagai pemenang musim keempat ajang pencarian bakat Nashville Star. Dan ia merilis album debut mandirinya pada tahun 2006. Nah, berbagai lagu andalannya sukses ya, memuncaki tangga lagu seperti Getting You Home, kemudian Voice, dan I'm Coming Over yang baru saja kita simak bersama-sama ya. Dan sepanjang karirnya pecinta Suara Sinari, Chris Yang ini telah menelurkan juga belasan single nomor 1 ya, meraih miliaran streaming, serta mendapatkan nominasi ajang bergengsi seperti Grammy, ACM, dan CMA. Baik, kita melangkah tepat di menit 30, lepas dari jam 3 sore country special, lanjut ada Billy Gilman untuk Anda, I Wanna Get To Ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked lips spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked ribs special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country special, Suara Sunari.

89,4 FM, suara sunari, pecinta suara sunari. Tentunya kita lanjut ya, masih dalam country special. Alan Jackson, siapa yang tidak kenal dengan sosok penyanyi country yang satu ini ya, asal Amerika Serikat yang terkenal karena memadukan gaya honky tonk tradisional dengan suara country arus utama. Alan Eugene Jackson, nama lengkap beliau ya, kelahiran 17 Oktober 1958 di Newnan, Georgia, Amerika Serikat. Genre musiknya musik country, honky tonk dan gospel, aktif sejak tahun 1989 hingga konser terakhirnya itu pada Juni 2026. Menjual lebih dari 75 juta rekaman di seluruh dunia, menjadikannya salah satu artis musik terlaris sepanjang masa. Dan memiliki 66 lagu yang masuk dalam tangga lagu Billboard Hot Country Song dengan 35 lagu, di antaranya menduduki peringkat pertama. Meraih 2 penghargaan Grammy Award, 16 penghargaan CMA Country Music Association Award, dan 17 penghargaan Academy of Country Music Award. Dilantik ke dalam Country Music Hall of Fame pada 2017 dan Nashville Songwriter Hall of Fame pada tahun 2018. Baik, pecinta suara sunari, masih cukup panjang ya kebersamaan kita dalam country special. Masih ada May di sini hingga jam 5 sore nanti.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Country Special by Suara Sonari.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Country Special, Suara Sundari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Apalagi single yang satu ini ya. Sudah sangat familiar sekali, terkhususnya bagi Anda pecinta lagu-lagu country. Message on Board Man sudah hadir dari miliknya Bob Dylan. Musisi, penyanyi, dan juga penulis lagu legendaris asal Amerika Serikat yang dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh ya dalam budaya populer dan juga musik dunia. Ya, Dylan mengubah musik folk konvensional dengan memasukkan unsur intelektualisme, sastra, puisi, serta kritik sosial, politik, dan juga filosofis ya. Karyanya seperti Blow in the Wind di tahun 1962 dan The Times, The Changi itu menjadi simbol gerakan protes sosial pada masa itu. Dan ia membuat gebrakan besar ketika beralih menggunakan gitar listrik dan mempelopori aliran folk rock pada pertengahan 1960-an ya. Oke, pecinta Suara Sendiri, masih semangat semuanya tak kalah masih menggeluti rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar, begitu juga yang lagi on the way, hati-hati di jalan ya, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Country Special Suara Sunari.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta, Suara Sunyari Tuntas. Sampai di sini untuk Country Special. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi Sweet Sunset, Single Disco dan Reggae akan hadir kembali. Tetap setia di 89,4 FM Suara Sunyari.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: Country Special Suara Sunari.

Relawan 94 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wilayah Pradman 28 Denpasar Bali. Halo semua, selamat sore pecinta Suara Sendiri. Semangat kembali sore hari ini bareng Mei Antari dalam Sweet Sunset. Yap, singa-singa disco dan reggae hadir untuk Anda dengan informasi dunia olahraga hingga tuntas nanti jam 7 malam.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta, Suara Sundari Sweet Sunset masih akan menghadirkan single-single disco ke tengah ruang dengar Anda. Rangkaian informasi dunia olahraga pertama untuk Anda. Fajar Alfian memastikan Asian Games 2026 menjadi penampilan terakhirnya di ajang olahraga se-Asia itu. Setelah 3 kali tampil di Asian Games, Fajar kini mengalihkan fokus ke Olimpiade Los Angeles 2028. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia menutup kiprahnya di Asian Games 2026 dengan medali perunggu bersama dengan Muhammad Sohibul Fikri. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah kalah dari pasangan Cina yakni Liang Wenqing dan Wang Chang dengan skor 17-21, 21-13, 9-21. Setelah pengalungan medali, Fajar mengungkapkan keinginannya untuk tidak lagi tampil di Asian Games pada edisi berikutnya. Juara All England dua kali ini juga mengunggah sejumlah foto dan menuliskan pesan perpisahan melalui akun media sosialnya. Dan pecinta Suara Sundari, selama 3 kali mengikuti Asian Games, Fajar telah mengoleksi 1 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Emas diraih Fajar pada nomor beregu putra Asian Games 2026, sementara 2 medali perak didapat pada nomor beregu dan individu Asian Games 2018. Adapun medali perunggu diraih bersama dengan Fikri pada nomor ganda putra Asian Games 2026. Dan pada Asian Games 2022, Fajar hanya melaju hingga babak perempat final. Fajar juga menyampaikan apresiasinya kepada Fikri yang telah berjuang bersamanya di lapangan. Dan setelah memutuskan tidak akan tampil lagi di Asian Games, Fajar kini menetapkan Olimpiade Los Angeles 2028 sebagai target jangka panjang. Dan pada Olimpiade Paris 2024, Fajar yang saat itu masih berpasangan dengan Muhammad Rian Ardianto terhenti di babak perempat final. Dan sekarang target panjangnya menatap Olympic Los Angeles 2028.

0: Dek, naon kini nyaman lari, Dek?
1: Nawang, kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kok nih anak yang ngiriang, Dek, mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sandro, padahal ini sunrise, yang mikirin lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: You're listening to the best.

my telephone. Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di

Ya, 89,4 FM Suara Senari Pecinta Suara Senari, lanjut lagi masih dalam Sweet Sunset bareng Mei di sini, melangkah di menit ke-42 lepas dari jam 5 sore. Saat ini Timnas Thailand sudah mengunci tiket ke final FIFA Asian Cup 2026. Karena demikian, War Elephants tidak akan melepas pedal gas. Dalam lanjutan grup B FIFA Asian Cup 2026, Thailand menang 2-0 atas Vietnam. Thailand memetik kemenangan berkat gol dari Sarah Yohin dan Sayapon Oton saat bertanding di Stadion Sijalak Harupat pada hari ini. Dengan tambahan 3 poin ini, Thailand kukuh di posisi teratas klasemen FIFA Asian Cup Grup B dengan 6 poin. Tim asuhan Anthony Hudson sudah tidak mungkin dikejar oleh tim lain di Grup B. Dan Thailand masih akan menjalani satu pertandingan melawan Filipina. Laga itu akan berlangsung di stadion yang sama pada tanggal 2 Oktober 2026. Kapten Thailand Kanathip Songkrasin menegaskan bahwa Thailand akan tetap fokus di setiap pertandingan sampai final. Thailand sudah lama tidak juara di ASEAN, di mana di Piala AFF Thailand 2 kali gagal juara karena kalah dari Vietnam di babak final. Dan pecinta Suara Suneri, Thailand masih menunggu lawan yang akan dihadapi di final FIFA Asian Cup 2026. Di grup A, Indonesia dan Malaysia masih bersaing sengit untuk lolos ke laga perebutan trofi. Indonesia dan Malaysia sama-sama mengumpulkan 4 poin. Harimau Malaya unggul dengan selisih gol.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Saya!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

att som som om, som de, som de.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri lanjut bareng Maidis untuk Sweet Sunset ya. Dan kali ini single-single reggae hadir ke Tangerang dengan Anda. Ingat tuh nasi jam 7 malam masih dengan rangkaian informasi dunia olahraga sudah dibuka oleh Jimmy Cliff dengan Whitewood-nya. Semangat sore cekupatan yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi duit tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Oke, berikutnya satu informasi untuk Anda. Bintang Akbar Sofyan Rahmat Effendi menjaga asa Indonesia meraih medali voli pantai Asian Games 2026. Setelah menaklukkan pasangan Cina, mereka kini ditunggu wakil tuan rumah Jepang di semifinal. Ya, pecinta Suara Sendiri, Bintang dan Sofyan mengalahkan Zhong Jiang dan Wang Yi pada babak perempat final pada hari ini, di mana mereka menang 2 set langsung dengan skor 21-19 dan 21-18. Pelatih tim voli pantai putra Indonesia Andi Ardiansah memuji penampilan Bintang dan Sofyan yang mampu tampil maksimal menghadapi pasangan Cina. Meski sempat mendapatkan tekanan dari servis tajam lawan, keduanya mampu menjaga permainan hingga mengamankan kemenangan. Dan di semifinal, tantangan Bintang dan Sofyan semakin berat. Mereka akan menghadapi pasangan Jepang Taito Mizumachi dan Kota Kurosawa. Mizumachi dan Kurosawa melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Wu Jianxin dan Zhou Chaowei dalam pertandingan 3 set, yakni 19-21, 21-13, dan 15-12. Dan menghadapi wakil tuan rumah, Andi berharap Bintang dan Sofyan kembali mampu menjaga fokus dan tampil lepas. Ia juga berharap pertandingan semifinal berjalan lancar bagi anak asuhnya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Simba! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.

Ya, 89.4 FM Suara Seneri Pecinta, Suara Seneri Baby, I Love You Way. Sudah hadir untuk Anda. Mumpung kita melangkah di menit 31 lepas dari jam 6 sore ya, untuk Sweet Sunset masih bareng Mei di sini. Ya, informasi olahraga berikutnya, Timnas Malaysia merasa tidak mendapatkan banyak keuntungan meski memuncaki klasemen FIFA Asian Cup 2026 Grup A. Harimau Malaya sadar harus menang besar atas Timnas Singapura. Malaysia dan Indonesia ada di dua posisi teratas klasemen FIFA Asian Cup 2026 Grup A. Harimau Malaya dan skuad Garuda sama-sama mengumpulkan 4 poin, namun Malaysia unggul selisih gol. Pada pertandingan terakhir, Malaysia akan melawan Singapura di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Laga itu digelar Kamis 1 Oktober 2026 malam waktu Indonesia Barat. Dan di saat bersamaan Indonesia melawan Bangladesh, laga itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Malaysia kini mengumpulkan selisih gol plus 3, sementara itu Indonesia mempunyai selisih gol plus 2. Kapten Malaysia Dion Cole sadar dengan tuntutan agar Asuhan Tan Cheng Hu bisa memetik kemenangan besar atas The Lions agar tidak terlalu mengkhawatirkan hasil laga Indonesia vs Bangladesh. Dan pecinta Suara Seneri, juara grup A itu sudah ditunggu oleh Thailand di babak final FIFA Asian Cup 2026. Final ajang ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Oktober 2026.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunary Pecinta Suara Sunary, salah satu hit milik dari Inner Circle, sudah ada juga untuk Anda ya, Something So Good. Semoga bisa menemani juga suasana aktivitas Anda yang pasti masih akan hadir sedetan sinetron reggae dalam Sweet Sunset hanya di 89,4 FM Suara Sunary.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: You're listening to the best station in Bali. Suara Sunai.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Wah, wet tahan lama.
1: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
0: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
1: Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
0: Aman, yang penting...

0: Info Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
2: Dalam setelah penyanyi dan penulis lagu asal Inggris yang dikenal dengan suara emosional dan lagu-lagu yang bertema cinta yang menyentuh. Namanya mulai dikenal luas setelah tampil di ajang Britain's Got Talent yang membawakan lagu Dancing on My Own yang mendapat respon luar biasa. Sejak saat itu, Callum Scott merilis berbagai lagu populer seperti You Are The Reason dan BB Call yang banyak diputar di radio dan platform musik digital. Dengan karakter vokal yang kuat dan penuh perasaan, Callum Scott berhasil menciptakan lagu-lagu yang dekat dengan pengalaman para pendengarnya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. You're listening to the best oldie station in

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: ya?
1: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. All Night. Suara Sendiri.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Ahimoam pun luaria paksu soabuah ya biantara suci.

ikke som om sandi, sandi, sandi.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Delapan sembilan koma empat FM, suara sebenarnya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya ini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu ku anak yang ngiriang, Dek. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada di muka di door, Dek, tau lagi.
1: Sunroof, ada di sunrise, yang mikirin, lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Delapan sembilan koma empat FM, suara tsunami.

0: guys, guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Jatah 9,4 FM, Suara Tsunami.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali kembali saya di Gatama pagi hari ini hadir menemani pencinta Suara Sunari, menghadirkan lagu-lagu rock di program Rock and Breakfast di edisi kita hari ini di hari Kamis di tanggal 1 Oktober 2026, sampai di jam 9 pagi nanti. Pastikan untuk tetap setia hanya di Suara Sunari.

89,4 FM suara saudari NJ. Itu dia lagu yang dirilis tahun 73 pencipta suara saudari oleh grup band rock legendaris asal Inggris. Ya, siapa lagi kalau bukan The Rolling Stone. Lagu ini ada di albumnya yang berjudul God's Heads Up, ya, yang ditulis oleh duet Mick Jagger dan juga Keith Richards. Dan lagu bernuansa soft rock ini sukses besar secara komersial serta berhasil memuncaki tangga lagu US Billboard Hot 100 serta berbagai negara lainnya. Tentu setiap lagu yang memiliki atau mengambil judul nama seseorang pasti akan menjadi misteri. Wah, kira-kira siapa nih nama tersebut? Dan hampir selama bertahun-tahun pencipta suara sunari banyak sekali spekulasi mengenai siapa sosok asli di balik kata NG, ya. Ada rumor yang mengatakan bahwa itu adalah Angela Bowie, istri dari David Bowie, ya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa itu nama aktris NG Dickinson. Namun akhirnya sang pencipta lagu dan lirik ini mengklarifikasi. Keith Richards dalam bukunya menjelaskan bahwa ia menulis sebagian besar musik dan lirik lagu itu saat sedang menjalani detoksifikasi kecanduan heroin di Swiss. Dan nama Angie muncul begitu saja di kepalanya sebagai pelengkap chord, ya. Jadi tidak merujuk nama seseorang. Begitu pula perspektif dari Mick Jagger. Mick Jagger berkontribusi pada pengembangan lirik yang kabarnya terinspirasi dari akhir kisah cintanya yang kandas. Dan nama Angie pun tidak merujuk ke siapa-siapa.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Apa kabar Anda pagi hari ini? Yang ingin bergabung untuk request lagu, langsung saja bergabung di Facebook Suara Sunari ya. Dan jangan sampai terlewatkan lagu-lagu rock yang pencinta Suara Sunari ingin dengarkan di pagi hari ini. Dika tunggu kebersamaannya sampai di jam 8 pagi nanti ya, untuk request lagu agar semua lagu bisa Dika hadirkan. Dan juga selamat pagi, selamat bergabung untuk pencinta Suara Sunari yang sudah bergabung dari jam 7 tadi, yang sudah menyimak informasi dan juga berita. Nah, kita ngomongin berita pagi hari ini pencinta Suara Sunari. Berita pagi ini tentunya masih ramai diperbincangkan tentang Lapas Cibinong ya, yang sebelumnya banyak sekali sampai dipanggil ke DPR, dilakukan kunjungan oleh DPR bersurat ya, agar tidak mendadak seperti itu. Dan kemarin ramai ternyata bangunan yang disebut mewah oleh ombudsman itu dirobohkan ya, jadi dihilangkan, diratakan, dibongkar. Dan ini kembali menjadi pertanyaan ya, baik dari netizen maupun dari anggota DPR lainnya ya, kenapa harus dibongkar? Untuk menghilangkan barang bukti kah? Atau untuk menutupi sesuatu yang lebih besar? Karena ada juga anggota DPR yang mengatakan bahwa ombudsman seharusnya hanya melaksanakan tupoksi saja. Ya, kan? Kalau hal seperti itu, sudahlah, jangan berlarut-larut, jangan dibongkar terlalu jauh. Aduh, makin seru aja ya. Ya, kita sebagai masyarakat, kita sebagai apa ya, sebagai orang yang memberikan amanah, kepercayaan untuk memimpin negara, untuk menyelenggarakan negara, wajar sih kalau untuk bertanya-tanya hal seperti itu. Wajar kalau kita menduga ada yang ditutupi, ada skandal besar yang coba ditutupi, ada rasa nyaman yang mulai terusik dan harus cepat diciptakan balancingnya kembali. Ya, apapun itu pencinta Suara Sunari, tetap jurnalis netizen akan pasti bisa membongkarnya.

0: penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Saudari. Teach Me How to Dream, ya, itu dia dari Robin McCauley. Dan berikut lagu yang sudah siap dikehadirkan pencipta Suara Saudari, memang judulnya agak sedikit kontroversial, ya, Rape Me.

Nirvana. Lagu yang ditulis oleh sang vokalis almarhum Kurt Cobain dirilis di tahun 1993 sebagai track keempat dalam album studio ketiga sekaligus album terakhir mereka In Utero. Meski judulnya kontroversial, Kurt Cobain menegaskan bahwa lagu ini merupakan lagu anti pemerkosaan yang ditulis dari sudut pandang korban yang menolak untuk dihancurkan oleh penyerangnya. Kita coba simak lagunya, Rip Me dari Nirvana.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: You're listening to the Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sonari, pencinta Suara Sonari. Berita pagi ini, setelah mendapatkan alat bukti yang cukup, Kejaksaan Tinggi Bali akhirnya resmi melakukan penahanan terhadap Sutrisno Lukito Disastro. Penahanan ini dilakukan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam proyek investasi properti. Pastian penahanan tersebut diumumkan secara langsung dalam keterangan pers resmi yang digelar di hari Rabu kemarin ya. Tidak hanya nilai kerugian yang fantastis, Sutrisno Lukito juga bukan orang baru yang kerap terlibat dalam proyek-proyek di lingkup Pemprov Bali. Pada tahun 2020 namanya sempat melambung setelah melaporkan anak mantan Gubernur Bali Hendy Putu Santos bersama dengan Ketua Kadin kala itu, Anak Agung Alit Wiraputra, terkait pengurusan izin proyek di Pelabuhan Benua. Di luar Bali, dia juga sempat masuk DPO Polda Metro Jaya terkait kasus investasi bodong Kondotel Avani. Jadi dalam kasus Asabri, Sutrisno Lukito merugikan Asabri sebesar 100 miliar rupiah.